tak jun tang ding dong dari tak jun tang ding dong dari tak jun tang ding dong dom dari dari dari dom tang tak dimi tak jun tang ding dong tak jun tang ding dong dari tak jun tang ding dong dom dari dari dari dom tang tak dimi tak ti ta tak dimi tak tang ding dong tak dimi tak tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak ti ta tak dimi tak tang ding dong tak dimi tak tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak ding tak jun dwai tak jun tang ding ka tak dimi din tak jun dwai tak jun tang ding ka.